0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi tuh

0: 95, Komedio Prodi Alex Sembawe, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Prodi. Seperti yang udah Dera bilang tadi ke kalian nih teman Prodi, kalau setiap hari ya, sepada itu always selalu nemenin kalian. Dan untuk hari ini tema kita itu sangat-sangat mendalam. Nasionalisme di media sosial. Yuk bikin konten positif yuk. Ya, Dera udah gak sendirian. Di pagi hari ini ada teman ngobrol. Dan gak tanggung-tanggung langsung diutus dua orang ya untuk nemenin. Ada Yasmin. Hai, selamat pagi.
1: Hai,
0: teman-teman. Iya, sorry ya, bentar ya, ulang ya.
2: Belum naik ya?
0: Udah.
2: Oke.
0: Hai Yasmin.
2: Halo teman Pro 2, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Oke. Satu lagi ada Lutfia.
3: Hai teman Pro 2, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Lutfia mau dipanggil Lutfia atau Via atau?
3: Via aja.
0: Via aja. Ada Via dan juga Min, enggak ya?
2: Admin ya. Dong.
0: Iya, pagi hari ini kita ngebahas tentang nasionalisme di media sosial.
2: Iya. Yeah.
0: Terus kita ajak teman Pro 2 untuk yuk bikin konten positif yuk.
2: Yuk.
0: Yuk. Kalian ingat enggak sih kapan sih pertama kali kalian tuh jadi manusia? Bukan manusia apa sih? Maksudnya media sosial. Jadi manusia yang bermedia sosial tuh kapan pertama kali, ingat enggak? Mulai punya media sosial
2: SD sih.
0: Masya Allah.
2: Masya Allah.
3: Zaman-zaman Facebook ya.
2: Iya, zaman-zaman ya. Facebook. Yeah.
0: Berarti kalian enggak tahu Friendster ya?
2: Enggak.
0: Enggak.
2: Oke. Okay. Zaman-zaman B612 juga.
0: Oke. Okay. Kadera download kok. Yang pipinya jadi pink.
2: Iya, ya, terus kan? Ada emoticon di atas kepala
0: iya,
2: gitu.
0: Lucu banget kan? Kayak enggak harus ke photo box ya jadinya.
2: Iya,
0: karena punya B612. Berarti Friendster enggak tahu ya?
2: Enggak.
3: Enggak.
0: Oke. Okay, thank you. Sebegitulah teman berdua rentang usia kami berdua ya.
2: Bertiga.
0: Oh, bertiga. Oh, iya benar. Oke, okay, nasionalisme di media sosial. Dan kita ngomongin tentang konten positif nih untuk pagi hari ini ya, Spin dan juga Lutfia. Kalian yang paling sering pakai platform apa?
2: TikTok dan Instagram sih kalau sekarang.
3: Sama WhatsApp juga ya.
0: WhatsApp juga. Karena kan sekarang WhatsApp udah banyak banget ya ininya.
2: Iya, udah hampir-hampir
0: ya.
2: Mirip
0: tur kan. Jadi udah ada musiknya juga kayak di Instagram
2: gitu kan, bisa ada teman dekat juga
0: benar,
2: sekarang.
0: Benar, bisa kita suruh apa ngebagiin juga gitu kan. Jadi kayak memang udah wow. Kalau sehari bisa berapa kali buka media sosial nih, Yasmin dan Via?
2: Wah, sebelum magang kayaknya sering ya.
3: Pantau
2: tapi,
3: terus.
2: Iya, kalau setelah magang kayaknya udah agak jarang karena pulang udah tepar tuh.
0: Oke, okay, berarti udah ada jam sibuk ya.
3: Iya, betul.
0: Kantoran, ya kan? Orang kantoran gak sih? Kan masuk jam 8, pulangnya jam 4 sore.
2: Iya.
0: Berarti emang udah jarang sekarang?
2: Udah.
3: Jarang, paling malam ya?
2: Iya, paling malam sebelum tidur sih.
0: Berarti scroll itu gak lagi jadi hal di ruang senggang, di waktu senggang.
3: Enggak. Kalau bisa senggang itu tidur sekarang.
0: Berarti benar-benar udah budak korporat ya?
2: Yes, budak corporate.
0: Katanya gitu kan, kalau kita tuh udah enggak lagi udah jarang scrolling dan udah enggak bisa lagi ngedrakor, itu berarti kalian udah jadi orang sibuk,
2: iya, orang
0: katanya
2: sibuk.
0: Gitu.
2: Kalau Kak Dera sendiri
0: masih
2: ada
0: ya?
2: Waktu?
0: Masih dong.
3: Sela-sela
0: paling siarannya. Apa sih yang di-scrollin ya kalau kayak Kadira tuh paling harga diskon gitu-gitu kan.
2: Flash sale,
0: iya,
2: tanggal kembar.
0: Apalagi kayak bahan-bahan materi siaran, kayak cuaca atau ya kemarin Padang kan sempat
2: ya, banjir.
0: Banjir juga ya kan. Apalagi ini cuaca lagi gak bisa kita prediksi kan. Yang pagi panas banget, nanti bisa hujan deras. Jadi benar-benar harus waspada deh. Tapi kalian sehat kan berdua kan?
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Gimana Seninnya gedebak-gedebuk gak?
2: Gedebak-gedebuk kalau saya.
0: Oke, kalian kalau pengalaman bermedia sosial pernah nggak sih yang tadi itu cuma mau nyari info apa gitu, terus tiba-tiba jadi scroll dari satu video ke video lainnya gitu kan? Akhirnya tahu-tahu udah sejam aja nih waktu terbuang gitu kan akibat nge-scrolling. Pernah nggak kayak gitu?
2: Pernah sih, tapi biasanya kadang pun belum kita ketik nih kita mau cari apa udah ketahuan tuh
0: algoritma
2: pencariannya. Berarti, gak di like pun muncul kan.
0: Itu kenapa sih menurut kalian? Jadi, itu kan yang namanya algoritma ya.
2: Apalagi kalau sesuai sama kita gitu, udah bisa berjam-jam
0: scrollnya. Ya kan? Dan itu relate, kita ngerasa kok aku banget sih ini.
2: Iya,
0: gitu
2: apalagi
0: ya.
2: Apalagi kalau ada quotes-quotes gitu ya, Kak.
0: Iya, langsung di save screenshot. Iya. Itu sih Kak Dera.
3: Gak berasa sejam pun di scroll ya.
0: Iya kan, gak terasa kan. Padahal kalau apalagi itu hari libur, yang tadinya
2: harusnya produktif juga.
0: Benar, jadi ya udahlah. Tapi menurut Kak Dera itu gak masalah sih, kalau kita tidak mengganggu kerjaan lain kan. Kalau kalian gimana? Terganggu gak sih? Atau nge-scrollingnya memang ada waktu tertentu atau ada waktu sendiri yang kalian sediain?
2: Kalau Yasmin sendiri sih ada ini, ada waktu tertentu gitu. Karena kalau misalnya lagi kerja tiba-tiba scroll, itu emang udah tahu resikonya apa. Alias pekerjaan akan terbengkalai.
0: Lalai,
3: jadi dibangkan juga ya.
2: Iya, terus jadi gak fokus
0: ya kan? Kenapa ya bisa semenarik itu? Menurut kalian kenapa sih bisa semenarik itu dan akhirnya kita tuh kayak lanjut lagi, padahal kadang kita lah juga gak penting-penting banget. Iya kan?
2: Iya sih, tapi selain karena kontennya relate,
0: iya kan?
2: Itu karena diri kita sih juga.
3: Iya betul, udah terbiasa mungkin ya.
2: Iya.
3: Karena kita pikir satu konten tuh paling berapa detik.
0: Nggak
3: tahunya, tambah lagi dah sejam.
0: Ntar lagi, kok kadang biasanya jam berapa sih? Oh sih, 5 menit ya, 5
2: menit. Ah, 5 menit, 5 menit sejam.
0: 5 menit lagi. Kadang kira cuman kadang aja yang kayak gitu. Ternyata kalian gitu juga ya.
2: Sama.
0: Berarti normal nggak sih itu?
2: Sebenarnya normal kalau ditempatkan di keadaan yang sesuai, Kak. Tapi kalau misalnya enggak di keadaan yang sesuai dan malah bikin kita jadi lalai dan meninggalkan pekerjaan kita, itu enggak sih.
0: Enggak normal ya, justru itu jadi gangguan kan.
2: Iya.
0: Untuk diri kita sendiri kan. Oke, makanya ada yang apa sih, sebagian tempat kerja tuh langsung no handphone kan. Langsung ada stiker gitu, no handphone, enggak boleh nerima. Kasir contohnya, beberapa kasir tuh emang enggak boleh pegang handphone mereka pada saat lagi bertugas. Ya resikonya apa? Salah hitung, salah nge-scan harga gitu kan. Jadi sebenarnya jadi mengurangi fokus.
2: Tapi ada juga perusahaan yang emang menerapkan gitu ya, dari jam kerja itu memang gak boleh pegang handphone.
0: Ada yang seperti itu.
2: Jadi pulang baru bisa on.
0: Iya, aduh berat gak sih?
3: Berat juga.
2: Berat juga kalau gitu ya. Kalau ada kabar yang
0: penting. Mau gimana gitu ya. Terus selama kalian kan aktif kan dari media sosial tuh Facebook dari SD kalian. Berarti udah pegang handphone ya anak SD.
2: Karena waktu itu kebetulan sekolahnya harus jemput kan. Okay. Jadi nelpon.
0: Untuk komunikasi aja sih sebenarnya.
2: Tapi kemana-mana jadinya gak komunikasi aja.
0: Iya kan. Berarti kalian gak ngerasain warung internet gak ya? Untuk nge-google ke warnet. Ya Allah deh.
2: Yang sejam itu ya bayar berapa?
0: Iya dulu berapa sih? 1000 atau 2000an sejam. Tapi Kak Dera mengalami itu.
2: Oh Kak Dera mengalami, gimana tuh Kak?
3: Ngapain?
2: Pas waktu itu gitu. Kan belum ada gadget kan?
0: Belum. Dan jujur Kak Dera pegang handphone poliponik ya dulu, yang tinu.
2: Iya.
0: Serius itu kelas 3 SMA, percaya gak?
3: Wah, tahun berapa tuh Kak?
2: 3 SMA
0: 2000, bentar ya. Itu pun dibeliin karena harus les, les kelas 3 tuh mau en. Ayolah belilah nih, komunikasi penting segala macam gitu kan. Ya udah, itu pun yang saat orang lain udah menggunakan handphone
2: touch
0: yang memang
2: screen.
0: Masih dibeliin itu tuh kelas, ya naik kelas 2 dibeliin itu karena mau les. Dan ya gitu.
2: Wah, berarti kalau kakak SMA kita di mana ya?
0: Itu sekitar 2000 berapa ya? 2000 udah lahir belum sih kan? 2006?
2: Oh udah, 2 tahun
3: baru 2
2: berarti.
3: Tahun.
0: Ya ampun, lagi gemes-gemesnya ya?
2: Lagi gemes-gemesnya, belum
0: nah
2: terpapar
0: itu,
2: media.
0: Nah itu, ya usia itu sih. Jadi ngerasain rasa penasaran mungkin kan. Kalau di sekolah kan teman bisa semuanya di handphone. Dulu ada namanya Opera Mini.
3: Apa itu Kak?
0: Nanti cari sendiri deh.
2: Tapi kakak tipikal yang waktu pakai warung internet tuh berjam-jam gitu gak?
0: Enggak dong, kan uang jajannya dibatasin. Jadi kalau mau ke warnet ya memang harus pakai uang jajan sendiri. Dari sisa-sisa. Dulu sih dari sisa naik bis gitu. Oh berarti nih nanti hari Sabtu atau hari Minggu mau ke warnet nih, harus ada uang segini. Berarti pulangnya minta nebeng temen atau jalan kaki deh, gak naik bis.
2: Itu lebih seringnya sama temen atau sendiri?
0: Bayar berdua.
2: Oh,
0: jadi satu komputer itu ya berdua gitu.
3: Share gitu.
0: Buka akunnya lain apa beda-beda, gantian. Jadi kan
3: dulu kadara tuh apa namanya? Biasanya ke warnet itu ngapain biasanya?
0: Biasanya ngeprint foto-foto artis favorit. Ya lo malu banget.
2: Berarti dulu emang interaksinya nyata ya, Kak?
0: memang sebegitunya gitu. Kadang nanti teman yang biayain ngeprint, kakak yang ngebiayain saya segitunya gitu. Atau mungkin apa ya lain, paling kalau ada tugas gitu kan. Kan dulu tugasnya juga minim kan, minim yang ngeprint-ngeprint itu minim sih sebenarnya, karena nggak semua bisa mengaplikasikan komputer kan zaman dulu. Jadi kayak Word atau apa gitu, dan kebetulan kakak les komputer itu, jadi oh gini, nyoba-nyobain Excel, nyoba-nyobain buat stiker, nanti dijuali.
2: Wow, berarti gitu. Ada ini juga ya, udah ada yang dijual sejak kecil.
3: Pembisnis.
0: Gak mau rugi ya, say. Jadi kalau menurut kalian gimana media sosial itu yang sudah kalian gunain dari SD itu, gunain akun Facebook ngapain?
2: Upload foto.
0: Wow, anak
2: sama
0: SD.
2: Teman-teman, iya.
0: Dimana?
2: Tapi itu SD kelas 6.
0: Bawa matahari enggak sih anak SD?
2: Pas lagi zaman imut-imutnya, tapi kalau dilihat sekarang tuh jadi nyesel.
0: Iya kan? Ya ampun gitu. Jadi kayak apa ya, jejak digital yang enggak mungkin bisa dihapus gitu. Iya. Bisa sih kok, Facebook bisa sih.
2: Facebook bisa.
0: Siapa dulu yang buatin akun? Buat sendiri.
2: Iya. Wow. Emang saking canggihnya teknologi.
0: Oh iya,
2: teman-teman juga, bahkan pas Yasmin masih pakai HP titut-titut, teman-teman tuh udah pada touch screen gitu.
0: Oh gitu ya kan?
2: Iya.
0: Via gimana? Yang buatin akun zaman SD buat sendiri?
3: Enggak di SD sih. Kalau Via tuh dari SMP pakai Facebook. Oh. Itu pun dibuatin kakak.
0: Oh gitu. Ada kakak ya yang bantu. Iya. Tapi kalau Yasmin emang dari SD ya udah punya. Apa dulu namanya, Yasmin sayang mama papa?
2: Yasmin underscore Atika underscore gitu.
3: Dia kali underscore ya.
0: Kalian kan alay banget kan, zaman tuh kayak yang
3: kok kak pernah keren pada masanya.
2: Ternyata pernah sealay ini loh.
0: Ya ampun, lucu-lucu. Berarti nggak apa-apa sih, kita bagian dari orang-orang yang menikmati masa-masa itu, ya kan. Nggak muda juga sih, masih kecil deh.
3: Masih kecil,
0: masih imut-imut. Berarti kalau dikasih handphone sama orang tua suka disidak nggak sih, maksudnya yang sini handphonenya gitu, pernah nggak sih kalian ngalamin masa-masa itu?
2: Oh, kalau Yasmin karena dari SD kan udah tahu nih, oh besok ada PR nih, jadi kayaknya Yasmin waktu tuh dikurangin gitu main handphonenya.
0: Oke.
2: Jadi setelah mengerjakan PR baru gitu.
0: Oh,
2: jadi emang udah diajarkan kayak ini tanggung jawab kamu loh.
3: Jawab waktu gitu.
2: Ini tanggung jawab kamu nih, besok ada PR nggak? Tapi emang masih sering ditanyain tuh waktu SD itu kayak ada PR nggak besok, jangan lupa kerjain gitu-gitu. Okay. Jadi emang udah terset aja di kepala, oh berarti ini ngerjain PR nanti dululah main handphonenya gitu.
0: Sama sih, karena Kak Dera punya pernah dengar nih, teman dia itu boleh pegang handphone kalau di sekolah, kalau dia di rumah orang tua yang pegang.
2: Iya ada.
0: Jadi
2: tuh
0: pagi dikasih, siang sini kembaliin. Memang pure untuk benar-benar komunikasi, jemput ya, antar ya gitu.
3: Iya.
0: Jadi ya di sekolah tuh puas-puasin, jam istirahat dia puas-puasin banget. Karena sampai rumah it's not handphone kan, enggak boleh pakai handphone.
2: Kalau Kak Dera, oh iya kan warnet ya. Iya.
0: Tetap warnet seminggu sekali. Berarti kan enggak pernah dengar ya, warnet aja enggak, apalagi kayak wartel gitu ya, warung telepon enggak ya.
2: Oh, kalau mau nelpon ya yang pakai koin gitu ya.
0: Itu telepon umum deh.
2: Oh, ada lagi.
0: Ya ampun,
2: kita nggak tahu. Oh ya, berarti memang nggak.
0: Berarti memang udah semuanya ada di handphone kan dulu kan. Kalau mau nelpon juga dulu, berarti apa, pulsa atau paket sih kalian dulu zaman dulu tuh namanya?
2: Pulsa ya.
0: Pulsa ya, ya paket pulsa. Data gitu ya.
2: Terus dipaketin gitu kan?
0: Oh gitu.
2: Isi pulsa terus dipaketin kalau koesmen gitu.
0: Oke. Okay. Tapi ya, ingat nggak?
2: Kayaknya WiFi belum ada deh zaman itu.
3: Paket kayaknya kuota, langsung kuota.
2: Oh ya, kan? Beda.
0: Beda ya. Yang digosok pakai koin. Enggak ya?
3: Itu voucher.
0: Itu tahun berapa ya Allah, tahun Kak Dera apa?
2: Ya Allah.
0: Oke, kita ngomongin tentang konten media sosial teman-teman sebaya kalian. Biasanya itu konten apa sih yang mereka upload?
3: Kalau teman sebaya
2: ini ya, memperkenalkan budaya sih, apalagi kalau di Aceh ini kan banyak kan selebgram yang masih muda, Gen Z maksudnya.
0: Kalian Gen Z kan?
2: Gen Z. Kan mereka sering ini ya kenalin budaya Aceh tuh gimana, terus makanannya juga kan sering di review.
0: Oh, lebih ke budaya. Itu seumuran kalian?
2: Iya, ada.
0: Terus apa ya, kalau seumuran ke Dere kenapa The In My Life ya? Oh iya kan, ibu-ibu gitu ya. Dari bangun tidur.
2: Tapi kadang ada In My Life itu ada yang memperkenalkan juga enggak sih Kak di
3: recap-nya?
0: Iya benar-benar. Tapi ya selama itu konten yang enggak negatif boleh ya. Oke, kita sering dengar banget nih kata-kata nasionalisme. Apa apa sih yang kalian pikirin tuh kalau dengar kata nasionalisme?
3: Nasionalisme tuh
0: untuk kita anak muda kita.
2: Bakunya sih rasa cinta tanah air ya.
3: Mm-mm. Rasa bangga ke tanah air.
0: Mm. Rasa bangga.
3: Ya, rasa cinta juga.
0: Rasa cinta. Ya sih. Kayak yang ini loh gitu ya. Mm-hmm.
2: Ini loh Indonesia gitu. Asik.
0: Asik. Jadi sebenarnya apa sih? Kita pengen tahu juga nih ya. Kita kasih deh, kita kasih tahu juga untuk teman-teman Prodia sebenarnya apa sih nasionalisme itu yang kadang cuma kita dengar tapi kita enggak tahu nih apa artinya nih teman Prodia. Ternyata
2: kalau misalnya di kehidupan sehari-hari ada upacara ya, itu kan bentuk nasionalisme ya.
0: Hari besar kita nasional ya.
2: Terus sebenarnya Gen Z zaman sekarang tuh gak mesti yang harus ikut upacara. Demo, ikut upacara terus. Tapi mereka bisa loh pakai media sosial untuk memperkenalkan Indonesia gitu. Apalagi budaya mereka sendiri.
0: Iya.
2: Mereka sekarang udah pinter-pinter ya Gen Z ya.
0: Udah pada canggih ya.
2: Glowing.
0: Jadi kalau menurut KBBI atau KBBI? Tahu gak KBBI?
2: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Alhamdulillah 100.
0: Literasinya bagus. Jadi nasionalisme ini menurut KBBI ya ini suatu paham kebangsaan yang kemudian mengandung makna. Ya, seperti kalau bilang kesadaran, rasa bangga, semangat cinta tanah air juga ya, dan kata ini sering mengandung arti memiliki, rasa memiliki gitu, rasa kebanggaan gitu kan. Jadi kalau orang yang nasionalismenya tinggi pasti tuh cintanya kayak udah di atas cinta enggak sih?
2: Oh,
0: contohnya misalnya kayak suka banget pakai batik ya kan. Kalau apa kalau kesehariannya karena kan batik khas Indonesia. Ngomongin batik, kalian suka enggak sih pakai batik?
2: Suka banget.
0: Kenapa?
2: Karena batik tuh coraknya kadang dibikin sendiri gitu kan, pakai dan butuh waktu berhari-hari tuh.
0: Batik biar tulis
2: baju.
0: Ya. Yang batik tulis ya.
3: Apalagi batik sekarang kan menyesuaikan sama anak muda ya.
2: Enggak
3: kemeja doang, udah banyak
0: motifnya
3: modelnya.
0: Tuh
2: enggak kain doang enggak sih ya?
0: Iya kan.
2: Kan dulu biasa kain ya.
3: Udah fashionable lah kalau pakai batik sekarang.
0: Berapa koleksi batik kalian?
2: 1 2
3: 5.
2: 5?
0: 5?
3: Ya.
0: Nambah deh 1B jadi.
3: Nanti deh gajian.
0: Tadi sampai ngomongin juga gajian teman Prodia. Gimana gaji pertama? Katanya belum, Kak. Katanya. Oke, di era digital nih untuk Yasmin dan juga Via yang semuanya kita tuh serba-serba digital ya sekarang ini. Ada rasa takut enggak sih kalian? Takut menghadapi zaman yang takut salah atau takut salah posting misalnya gitu kan. Ada enggak sih perasaan-perasaan kayak gitu? Setidaknya membuat kalian lebih berhati-hati nih bermedia sosial.
2: Ada sih Kak pasti. Apalagi sekarang kayak satu kata aja bisa beda maknanya di orang lain gitu.
0: Nah,
2: jadi tuh kalau mau posting sesuatu, kalau sekarang nih lebih dipikir-pikir dulu sih ini mengandung hal yang positif apa negatif gitu. Terus nih kata-kata pemilihan katanya kan juga harus dipilah dan pilih ya sekarang karena kayak
3: takut menyinggung pihak lain gitu.
2: Kadang orang yang udah bikin klarifikasi aja tuh masih salah.
0: Salah kan? Ya emang kita salah aja sih.
3: Apalagi manajemen Indonesia ini.
2: Kalau Kak Dera kan? Ada gak rasa takut?
0: Selama itu tidak menyanggung satu pihak, satu kelompok, gas aja sih.
3: Santai aja.
0: Tapi
3: santai
0: terkadang aja. Banyak orang yang, kecuali ya, banyak orang yang ngerasa tersindir sama status kita misalnya atau sama postingan kita itu sih hal yang masalah kamu gitu ya. Kan kita tidak menyinggung kan, tidak menyinggung suatu kelompok, suatu pemerintahan misalnya kan. Ya ya udah.
2: Ada fine, kan? Fine aja
0: kalian gitu. Pernah gak sih mungkin kalian pasang posting apa gitu terus tiba-tiba ini toksi ini ya gitu kan. Padahal kita niatnya gak gitu kan. Ya itu masalah dia.
2: Ini karena dia yang merasa.
0: Iya kan, kan siapa yang makan cabai dia yang pedes ya. Oke, di era digital ini juga banyak anak muda menunjukkan rasa cinta nih sama Indonesia melalui media sosial. Nasionalisme apa yang kalian kasih ke media sosial kalian? Udah ada gak sih konten-konten? Kalau gak ada kita buat nih ntar
2: ya. Kayaknya emang harus diedukasi nih kontennya ya.
0: Upacara, abis upacara posting gitu pernah gak sih? Kan biasa gitu kan salah satu cinta tanah air, nasionalisme kan?
2: Iya sih. Pernah sih.
0: Pernah kan?
2: Pernah.
0: Abis upacara atau ngeposting tentang bendera kita gitu kan. Itu kan salah satu
2: sejarah gitu-gitu ya.
0: Apa ya yang bisa kita jadikan informasi juga nih untuk generasi muda.
2: Tapi kayaknya Yasmin belum terlalu mengedukasi itu kan.
3: Kecuali hari-hari tertentu ya.
2: Iya. Karena itu tadi, karena takut nih kalau kita menyuarakan ini kata-katanya aja harus dipilih lagi gitu.
0: Makanya pakai di tempat yang benar kan. Sumber lah, kok kita kan bilangnya sekarang informasi
2: sumber ya, harus ada sumbernya.
0: RRI ya, sumber yang benar.
2: Baik.
0: Insyaallah. Oke, kalau mengunggah konten tentang budaya lokal, kuliner pernah nggak? Kuliner khas daerah mungkin? Foto, kalau kayak Kadera sering kan, ada makan timpan aja foto. Timpan nih seri kaya gitu.
2: Pernah. Pernah
0: atau cuman, apa gitu, masak,
2: kayak masak khas, ya, terus gitu, diposting kan? Gitu. Pernah sih.
0: Menurut kalian itu bagian dari nasionalisme gak sih, bentuk nasionalisme?
2: Bagian sih kak.
0: Iya kan?
2: Iya, karena secara gak langsung gak harus viral gitu. Karena pasti siapapun yang lihat seenggaknya dia tahu, oh ini makanan Aceh. Benar, atau ini tuh budaya Aceh gitu.
0: Karena terbentang sangat luas sekali kan media sosial ini. Seluruh dunia juga bisa lihat gitu kan. Dan memang kita gak bisa milih kan siapa yang akan lihat misalnya gitu ya, setidaknya kita kasih informasi. Berarti keren sih kalau udah menggunakan media sosial kalian dalam bentuk nasionalisme, sering-sering aja ya. Karena kan sekarang biasanya tuh kalau ngasih konten yang berbau-bau pamer katanya,
2: flexing
0: gitu ya, bahasanya flexing ya. Flexing atau apa gitu. Nah, ngomongin flexing, apa sih tolok ukur kalian orang itu flexing? Nah, hayo.
2: Membeberkan atau memberitahu ke orang lain sesuatu yang sebenarnya orang lain nggak perlu tahu, itu gak sih kak sebenarnya sih.
0: Berlebihan kali ya,
3: udah berlebihan,
0: terlalu apa ya, open kali ya,
2: terlalu oversharing juga nggak sih,
0: iya
2: maksudnya
0: sih, benar-benar itu
2: sebenarnya dia awalnya niatnya mungkin cuma mau ngasih tahu menurut pemikiran dia, tapi pencapaian orang dia, bisa pemaknaannya berbeda gitu.
0: Berarti
2: karena kalau ngomongin flexing di media sosial banyak kok yang
0: ya memang tempat flexing nggak sih media sosial itu ya kan,
2: tapi yang nggak segitunya gitu dan itu terbukti gitu flexingnya
0: dan takutnya membahayakan diri sendiri kan. Karena ada kan beberapa hal yang nggak boleh kita posting di media sosial kita, contoh alamat rumah terus apa lagi ya, foto KTP.
2: Oh iya benar-benar
0: korban pinjol takutnya. Jadi gitu ada, terus apa lagi,
2: nomor telepon
0: kalian nggak cantumin nomor handphone nggak sih di media sosial?
2: Enggak
0: kan? Bagus,
2: paling ini sih link in.
0: Karena kan sekarang kita tuh memang kayak apa ya, kartu tanda penduduk itu kan udah digital ya, semuanya ada di situ kan, nomor rekening semuanya. Kalau sekarang mau apa namanya, mau rawat inap misalnya di rumah sakit, kita nggak harus bawa kartu BPJS lagi gitu,
2: tinggal KTP.
0: Cukup KTP dan semua ada di situ kan. Itu mungkin yang harus diperhatikan ya teman Pro 2, jangan terlalu oversharing.
2: Bener banget.
3: Dijaga baik-baik.
2: Iya,
0: kalau mau posting makanan udah makanan aja. Ada kadang orang tuh nggak tahu, mungkin dia nggak tahu kali ya, dia tuh ngelakuin perjalanan, dia fotoin paspor sama tiket pesawat.
3: Mantap.
0: Pasti gitu ya. Itu justru yang merugikan kan. Harusnya kan di blur aja gitu atau apa sih, atau enggak usah posting sama Pro 2 ya.
2: Cukup dikonsumsi pribadi aja.
0: Iya, cukup jendela pesawatnya aja ini posting. Oke, kita jeda bentar ya untuk Via dan Yasmin di Spada, dan bentar lagi kita balik kok. Tetap di Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawen, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawen. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811-6715-952.
4: Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Radio. Masih sama Dera, Via, dan juga Yasmin. Pagi hari ini kita ngebahas, ngobrolin sih tadi ya, tentang nasionalisme.
5: Iya, udah banyak juga sosial, ya kak yang kita bahas
4: tentang konten-konten positif juga. Dan ternyata teman Radio, Via dan Yasmin ini bagian dari generasi muda yang juga ikut menyuarakan nasionalisme. Mulai dari tadi mereka suka pakai batik ya. Batiknya udah ada 5 katanya. Makanya Dera bilang setelah lagi
5: Boleh.
4: Terus mereka juga suka makan makanan daerah.
5: Iya. Yeah.
4: Makanan khas. Khas yang paling kalian suka tadi apa? Makanan khas Aceh.
6: Mie calu.
4: Iya, khas sih, khas Aceh.
6: Kemama.
4: Benar.
6: Gulai plik.
7: Gulai Aceh.
4: Jam segini ya.
5: Mas makanan.
4: Berarti cocok lah, mereka itu sangat lokal sekali teman Prodia ya. Asam suntingnya udah enggak diragukan melekat lagi. Oke, 5 menit terakhir untuk closing statement dari program ini ya. Gak banyak sih mau Dera tes mereka ini. Cuma suruh pilih aja nih. Okay. Kak Dera cuma minta kalian memilih. Pilih mana? Viral karena sensasi atau dikenal karena prestasi? Jawab jujur deh.
7: Respect, dikenal karena prestasi.
4: Yakin. Memang prestasinya apa?
5: Si anak magang.
4: Itu kalian orang-orang terpilih loh.
5: Iya, benar-benar.
4: Enggak boleh jadi, kan cuma, enggak ada cuma dari setiap usaha. Ini kan kalian pasti berupaya kan, berusaha, ada doa kalian, doa orang tua. Enggak boleh bilang cuma. Habis dari sini langsung tes ini ya, PNS ya.
7: Amin.
4: Berarti ya kan dikenal karena prestasi kan. Tapi itu susah ya. Katanya orang yang dikenal karena prestasi susah dilupain daripada orang yang dikenal karena sensasi. Setuju enggak?
6: Setuju juga.
4: Setuju juga. Jadi gimana nih? Oke, setuju atau enggak semua hal yang kita lakukan harus diunggah ke media sosial?
7: Enggak.
4: Harus diunggah. Batasnya semana?
7: Kalau itu udah menyangkut privacy kayak jalan pulang ke rumah,
4: ya.
7: Terus lagi di mana pas saat itu?
6: Keluarga kayak, juga
7: kayak foto lagi di mall misalnya. Kalau bisa postingnya jangan saat itu juga.
4: Let post ya.
7: Pokoknya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
4: Iya lagi Kak Dera sering gitu let post, dikirain teman lagi kemana padahal
6: lagi di rumah.
7: Iya, padahal
4: lagi rebahan. Lagi di rumah, rebahan gitu kan. Oke, apalagi ya? Mereka keren sih soalnya apa yang ditanya langsung bisa dijawab. Satu kata untuk Indonesia.
6: Apaan?
7: Satu kata untuk Indonesia.
4: Nasionalisme dong. Kan nasionalisme tadi katanya.
7: Oh iya.
4: Satu kata untuk Indonesia.
7: Satu kata untuk Indonesia. Kaya.
4: Kaya.
6: Indonesia hebat.
4: Indonesia hebat.
7: Indonesia emas.
4: Indonesia emas. Indonesia emas. Semoga tidak semoga itu menjadi salah satu hal yang kita doakan bersama ya untuk Indonesia ini. Tapi ini Indonesia kita juga lagi cemas karena di Kalimantan lagi ada apa ya? Kebakaran hutan. Semakin meluas ke pemukiman penduduk ya. Semoga ini bisa ditangani cepat sama teman-teman pemadam, masyarakat semua, karena sudah menelan korban jiwa kan kemarin seorang mahasiswi dan juga ojek yang meninggal dunia, dua orang.
7: Semoga lekas pulih Kalimantan.
4: Indonesia tercinta.
6: Indonesia
4: kita. Oke, terus juga buat saudara kita juga yang ada di Padang yang baru aja
7: kena
4: musibah banjir, itu juga semoga bisa
7: cepat
4: pulih lah ya. Jadi kalau ada teman-teman yang rasa nasionalismenya tinggi, berdiri di jalan, nyadarin kotak, dibantu aja teman perdua ya.
7: Enggak mesti besar.
4: Iya, enggak perlu ya seikhlas kita aja nih. Mereka tuh meluangkan waktu, tenaga dengan cuaca seperti ini, berdiri di persimpangan jalan gitu kan. Enggak semuanya mau, benar enggak?
7: Benar.
4: Kalian pernah enggak ikut pengurus BEM enggak dulu?
7: Ikut. Tapi nggak BEM, himpunan.
4: Pernah nggak yang turun ke jalan atau mungkin membantu teman gitu kan? Pasti kan nggak semuanya mau kan? Ada ih panas, nggak mau. Kita bagi kita kan sunscreen mahal say. Kita nggak semua orang bersedia. Ada yang ya udah aku kan ke kampus memang untuk belajar. Ya kan nggak mau.
7: Kupu-kupu.
4: Gitu. Bener. Kalian kupu-kupu?
7: Enggak.
4: Via?
7: Kura-kura sih.
6: Apa tuh kura-kura?
7: Kuliah rapat.
4: Iya, asik. Kuliah pulang via kayaknya.
7: Iya, bisa jadi.
4: Oke, terima kasih untuk bersamaannya. Udah di jam 9 pagi, sepadanya juga udah berakhir. Next ketemu lagi sama Kak Dera ya. Kita ngobrolin banyak hal lainnya. Karena sebenarnya banyak pengen lebih lama sih ngobrolnya Deranya ya, tapi enggak tahu mereka di teman baru.
7: Mau.
4: Oke, terima kasih untuk kebersamaan ini. Habis ini mau kemana? Via dan Yasmin?
7: Mau melanjutkan pekerjaan.
4: Pekerjaan sampai jam 4 sore ya.
6: Masih lama ya.
4: Gak apa-apa, minggu depan gajian.
6: Yeay. Amin, alhamdulillah.
4: Oke, tetap di Pro Dialog Sumawe, teman terbaik kamu.

Kalian tahu nggak sih kalau banjir bandang sangat berbahaya? Banjir bandang adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu dan lain sebagainya. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang turun terus-menerus. Banjir bandang terjadi saat penjenuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung sangat cepat hingga tidak dapat diserap lagi. Dan untuk penanganannya, kita bisa melakukan reboisasi disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya. Pengaturan debit air yang mengalir dari hulu ke hilir dapat kita alihkan seperti pemindahan aliran air dan pengendalian tata ruang yang baik agar aliran air jauh dari permukaan tanah yang terkena. Jadi, mari cintai lingkungan sekitar untuk meminimalisir bencana.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
4: 95,2 FM Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu di edisi 12 Oktober 2026 pukul 10 pagi, inilah Info Pro 2. Personel unit 4 tindak pidana tertentu Satreskrim Polres Losmawe melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah hukum Polres Losmawe Sabtu malam 10 Oktober 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi sekaligus memastikan proses pengisian BBM berjalan lancar. Dalam kegiatan tersebut, personel melakukan pengecekan terhadap kondisi antrean kendaraan serta pengawasan terhadap kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi. Petugas turut memeriksa tangki dan bagian dalam kendaraan guna mengantisipasi penggunaan tangki yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM secara tidak wajar. Dari hasil pemantauan dan pemeriksaan di kedua SPBU tersebut, petugas tidak menemukan tangki kendaraan yang dimodifikasi maupun indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Selain itu, proses pengisian BBM jenis solar dan pertalit terpantau berjalan lancar tanpa menimbulkan kemacetan akibat antrean kendaraan. Kasat Reskrim berharap melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan secara berkala, penyaluran BBM bersubsidi dapat berlangsung tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia juga mengimbau pengelola SPBU agar menjalankan kegiatan operasional sesuai aturan serta mengajak masyarakat untuk turut mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Berita selanjutnya, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober, Himpunan Mahasiswa Psikologi Himapsi Universitas Malik Saleh, khususnya Departemen Pengabdian Masyarakat, menggelar aksi simpati bertajuk Benih Kebaikan di kawasan AHA Festival Loksmawi Minggu 11 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung pada pagi hari ini melibatkan mahasiswa psikologi Unimal yang tergabung dalam tim panitia serta sukarelawan. Aksi ini dipimpin langsung oleh Audrey selaku ketua pelaksana kegiatan. Melalui aksi Benih Kebaikan, para mahasiswa membagikan bunga, gelang, permen, hingga kertas kecil yang berisikan kalimat-kalimat afirmasi positif kepada mahasiswa dan masyarakat sekitar. Pemberian ini diharapkan menjadi simbol dukungan, kebermaknaan, serta pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan mental. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan sangat lancar dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat jelas saat menerima bunga dan pesan-pesan afirmasi positif yang disebarkan oleh tim panitia. Melalui aksi sederhana ini, Himapsi Unimal berharap pesan-pesan kebaikan yang disebarkan dapat memberikan dampak positif serta menumbuhkan kepedulian bersama terhadap isu kesehatan mental di tengah masyarakat.

0: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loksmau, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu darinya Raim Laude Ikro. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Gimana kabarnya hari Senin ini? Udah hampir jam 11 ya. Yang dari pagi tadi udah sibuk sana kemari, semoga urusannya lancar. Yang lagi kerja, semoga kerjaannya gak numpuk kayak cucian yang ditinggal selama akhir pekan. Ngomong-ngomong, biasanya kalau udah menjelang siang gini, perut mulai udah ngasih kode ya. Ada yang udah mikirin mau makan apa, ada yang sibuk nunggu jam istirahat, dan ada juga yang dari tadi buka aplikasi pesan makanan, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke menu yang itu-itu aja. Apapun kesibukan kamu hari ini, jangan lupa kasih jeda sebentar buat diri sendiri ya. Minum air, tarik nafas, dan kalau ada kesempatan, makan siang tepat waktu. Nggak harus selesaikan semuanya sekaligus, yang penting tetap gerak dan tahu kapan istirahat. Dan kita masih di program Pro 2 Elite Indonesia, teman Pro 2. Dan di jam 11 nanti kita bakal masuk ke program Pro 2 Elite mancanegara. Dan buat yang mau request, boleh di 0811 6715 952.
1: Terbaik kamu Pro 2 FM. Pro 2 Hit List Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

Ya itu dia darinya Olivia Rodrigo Hanibi ya, masih di 95,2 FM Pro 2 Lox Mawai. Teman Pro 2, menjelang siang gini waktunya kita kasih dikit warna buat aktivitas kamu lewat lagu-lagu dari musisi mancanegara. Buat kamu yang lagi kerja, kuliah, di perjalanan atau lagi cari teman buat nemenin waktu istirahat, pas banget nih karena kita bakal dengerin lagu-lagu mancanegara terfavorit kamu ya. Nah, aku mau tahu nih siapa yang punya lagu internasional favorit yang belakangan ini diputar berulang-ulang. Sampai-sampai baru intro beberapa detik aja kamu udah ikut nyanyi. Ya walaupun bahasa Inggrisnya cuma hafal bagian ref, yang penting penghayatannya kelas konser dunia ya. Oke nomor 2, buat yang mau request ya, buat yang mau request boleh langsung di line WhatsAppnya Pro 2 Lox Mawai di 0811 6715 952, 0811 6715 952. Kita bakal puterin lagu favorit kamu. Stay tune terus di Pro 2 Lox Mawai, teman terbaik kamu.

Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu, Pro 2 Hitlist Mancanegara. Baru aja kita dengerin ZA dari Nobody Gets Me ya. Teman Pro 2 gak kerasa sebentar lagi udah jam 12 siang. Gimana Senin kamu sejauh ini? Masih fokus kerja? Masih semangat beraktivitas atau pikiran udah mulai sibuk nyusun rencana makan siang? Ngomongin makan siang, ini kadang jadi keputusan paling sulit di hari Senin ya. Pilihannya banyak, tapi begitu ditanya mau makan apa, jawabannya selalu terserah. Giliran udah dibeliin, baru bilang, iya bukan itu maksudnya. Ayo, siapa nih yang suka begini? Jangan sampai yang mau makan malah berakhir debat panjang menentukan menu ya. Buat kamu yang masih sibuk dengan pekerjaan, semoga semuanya lancar sampai waktunya istirahat nanti. Jangan lupa minum, jangan nunda makan kalau emang udah waktunya, dan kasih kesempatan buat diri sendiri buat bernapas sebentar. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist Mancanegara, kita habisin sisa waktu siangnya dengan hits-hits terfavorit yang sering kita puterin ya. Next ada Sina Spiro, Pure. Jay-Z, we're balls deep, now we beefing.

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Lok Semawe.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu masih di santai siang teman Pro 2. Selamat datang di jam 1 siang ya. Gimana makan siangnya, udah aman atau masih dalam tahap negosiasi sama teman kantor soal mau makan apa nih? Kalau udah kenyang biasanya muncul rasa ngantuk ya. Kalau belum makan fokus mulai kemana-mana. Memang ya hidup orang dewasa itu kadang masalahnya sederhana tapi rapatnya panjang. Buat kamu yang baru selesai istirahat atau dan harus kembali bekerja, semangat lagi ya. Memang bagian setelah makan siang ini kadang jadi ujian tersendiri. Mata mulai berat, kursi terasa makin nyaman dan rebahan 5 menit terdengar seperti ide paling masuk akal. Sayangnya kalau ketahuan atasan penjelasannya bisa lebih panjang daripada waktu rebahannya. Baik teman berdua, jangan kemana-mana. Kita masih ada beberapa hits terbaik buat nemani mood siang kamu. Stay tune terus di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loxmawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 6715.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, Radio

0: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu.

105,2 RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Predua ya. Apa kabar kamunya di suasana sore hari ini? Tadi kita sudah mendengarkan jazz musik dari jam 14 sampai dengan jam 15. Dan tadi juga sudah ditemani sama Marloe ya. Dan sekarang kamu aku temenin sampai jam 18 waktu Indonesia Barat.

Okay, kayaknya kalau misalkan kita dengerin lagu satu ini, ya ini lagu yang sangat sangat jelas ya diingatan kita teman pro 2, di mana lagu ini pernah dipopulerkan sama Reza Artamevia dengan Berharap Tak Berpisah ya. Ini di cover juga teman pro 2 sama Santi ya. Jadi untuk kamu semuanya, selamat menjelang sore untuk kita semuanya di suasana hari yang mendung. Sesekali cerah teman pro 2, karena memang kita gak bisa prediksi cuaca yang seperti tadi malam ya, sangat deras hujannya dan angin kencang juga. Semoga apapun itu kita sudah sangat-sangat siap siaga ya, dan jangan pernah menyebarkan informasi yang belum pasti yang bisa membuat kepanikan orang sekitar ya. Selamat melanjutkan semua aktivitas kamu. Kita akan mendengarkan kumandang azan sholat asar nantinya di jam 15:37 waktu Indonesia Barat. Masih dengan lagu-lagu lainnya, kita ke lagu Afgan dengan Kacamata untuk kamu semuanya. Selamat sore dan terus di sore ceria.

0: diskon lagi. Beli semuanya aja deh.
1: Eits, butuh atau cuma mau?
0: Ya juga ya.
1: Belanja bijak itu bagian dari paham rupiah loh. Gunakan sesuai dengan kebutuhan.
0: Utamakan produk dalam negeri.
1: Dan jangan lupa kelola uang dengan baik.
0: Siap, belanja lebih bijak nih.
1: Karena setiap rupiah yang kita gunakan punya makna untuk Indonesia.
2: Cinta, bangga, paham rupiah.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Masih di sebelah Libak Obadue Rari Pradolog Sebawe, tempat terbaik kamu 35 menit tinggalkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baru kamu dengarkan lagu darinya Judika dan juga Lesti dengan Bukan Karena Tak Cinta. Mereka rilis single ini di tahun 2024 memperdua. Dan ini juga menjadi salah satu single darinya Lesti setelah dia keluar dari zona nyamannya ya. Yang kita tahu Lesti itu adalah penyanyi dangdut dan akhirnya dia merilis single ini bersama Judika, sangat luar biasa ya. Jadi kadang tuh memperdua kita juga harus menganggap itu sesuatu hal yang sangat positif ya, salah satunya yaitu keluar dari zona nyaman kita seperti itu ya. Jadi mungkin setelah kita coba sebuah tantangan, di kemudian hari kita juga merasa, oh iya ya, rupanya aku mampu gitu tuh memperdua. Rupanya kita sanggup dan rupanya kita bisa gitu. Jadi jangan di zona itu-itu aja seperti itu ya. Kita masih akan terus menunggu single-single terbaru dari Lesti yang dia mendadak berubah menjadi penyanyi pop untuk sementara. Dan baru aja kemarin dia juga nyanyi tuh memperdua di berkolaborasi bersama Syahrini dengan Cinta Terbaik. Kamu udah dengar belum? Aku udah dengar. Suaranya bagus banget sih ya. Oke, sudah jam 15 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Loksemawe dan sekitarnya. Setelah ini kita akan terus bersama lagi teman perdua. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang sangat luar biasa, mengabulkan segala doa-doa terbaik kita tentunya. Terus bersama kami di sini, di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Sama.
1: Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah, ada orang yang apabila memohonkan sesuatu, maka Allah akan menerimanya. Hadis riwayat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tutup mata, telinga, dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut, karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

0: cari juara.
1: Masih di 95,2 RRI Pradolak Semawe, teman terbaik kamu, teman Pradua.
0: Harus berdarah, yakini
1: yang yang sudah jam 16 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Masih terus bersama Dika di sini yang juga terus menemani kamu ya. Dan kita hadirkan informasi teman Pradua di mana hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Taming sejak tadi malam memicu banjir di 4 kecamatan di mana ya. Kondisi ini kembali membangkitkan kecemasan warga yang belum sepenuhnya pulih dari bencana banjir sebelumnya. Dan informasi yang dihimpun menyebutkan 4 kecamatan terdampak meliputi Taming Hulu, Bandar Pusaka, Tenggulun, dan juga Kejuruan Muda.
0: Sambil bernyanyi.
1: Warga kini diliputi juga kekhawatiran terhadap kemungkinan debit air terus meningkat apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur wilayah tersebut. Bagi masyarakat yang pernah merasakan dampak banjir sebelumnya teman Pradua, pastinya ini menjadi situasi yang bukan sekedar persoalan genangan air saja, di mana ancaman banjir susulan menghadirkan kembali rasa cemas ya, terutama terhadap keselamatan keluarga, kondisi rumah serta harta benda yang telah mereka upayakan untuk pemulihan tentunya ya. Jadi dalam kondisi tersebut pemantauan lapangan ya dan juga kesiapsiagaan petugas menjadi hal yang mendesak, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Taming, BPBD serta instansi terkait diharapkan segera memastikan kondisi terkini di wilayah terdampak.
0: Yang memisahkan kita rakusnya harta demi kuasa dan citra.
1: Oke ya, hingga informasi ini disusun

mempersiapkan diri untuk perubahan cuaca di kemudian hari. Tapi tetap memperdua seperti aku bilang tadi, jangan panik ya, hati-hati dan jangan pernah menyebarkan informasi yang belum pasti seperti itu ya. Jadi informasinya itu harus informasi yang benar-benar ya, jangan informasi yang membuat orang semakin panik seperti itu ya. Semoga kita dijauhkan dari hal yang tidak baik yang memperdua. Antisipasi untuk kamu semuanya yang sedang berada di dalam perjalanan juga, dimanapun kamu berada, selalu berhati-hati dan terus memantau informasi tentunya terkait perubahan cuaca di akun resminya BMKG dan juga pihak-pihak terkait tentunya. Selalu di sini di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Kita mau tinggalkan lagu darinya Raven dengan Muak. Ini ada lagu darinya Troye Sivan ya, dengan Angel Baby. Kayaknya kalau kita dengerin lagu ini kita kayak flashback lagi di bulan puasa di tahun 2000.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: And brown eyes.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu teman Pro 2, 48 menit tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan sisa hari kamu di hari Senin ini. Pasti berat banget kayaknya hari ini teman Pro 2 ya. Tapi apapun itu selalu happy dan juga kita syukuri apapun yang sudah kita miliki saat ini. Masih di sore ceria, di sore hari ini selalu berhati-hati untuk yang baru pulang kerja atau baru mau berangkat kerja, selalu berhati-hati dan tingkatkan kewaspadaan kamu ya. Jadi cuaca juga angin di luar sana. Jadi kita ingatkan untuk selalu berhati-hati dan semoga kamu sampai tujuannya dengan selamat. Setelah lagu ini kita mau ke Fajar Nur dengan Pendampingmu yang aku puterin. Selamat sore untuk kamu semuanya.

0: takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features, dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
2: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loks Mau, teman terbaik kamu.

Masih di semua 5,2 RRI Perdol Semawe, teman terbaik kamu yang sudah 10 menit tinggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Masih terus di sini teman perdua di suasana yang penuh dengan aktivitas kita beragam, yang pastinya di sore hari ini menjadi hari yang sangat berat untuk kamu di hari Senin, ya enggak? Atau memang setiap hari berat untuk kita ya. Tapi apapun itu teman perdua, kamu selalu semangat untuk melanjutkan aktivitas kamu ya. Selamat sore untuk kamu semuanya. Kita hadirkan informasi ya untuk kamu di sore hari ini, di mana ya Kemenkes bilang teman perdua kalau misalkan mencatat kasus influenza ini mengalami peningkatan di Indonesia, di mana Kementerian Kesehatan yang menjelaskan juga bahwa influenza A ya yang menimbulkan gejala lebih berat daripada flu biasa ya. Jadi bahkan umum perdua hasil survei Lans ya juga hingga minggu ke-38 tahun 2026 kasus influenza ini berada dalam rentang yang medium. Jadi Menteri Kesehatan ya Budi Gunadi juga mengatakan meningkatnya kasus influenza ini perlu disikapi dengan penguatan surveillance ya dan juga kesiapsiagaan, di mana selain itu masyarakat juga perlu mengenali perbedaan gejala keduanya teman perdua ya agar dapat menentukan langkah penanganan yang tepat seperti itu. Jadi Kementerian Kesehatan juga mencatat influenza ya sebagai sub tipe yang juga dominan beredar di Indonesia seperti itu. Jadi perbedaan gejala influenza dan flu biasa apa nih teman perdua? Nah, influenza dan flu biasa ini merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus berbeda. Jadi keduanya ini memiliki gejala serupa, tetapi influenza umumnya menimbulkan keluhan lebih berat dibanding yang biasanya. Di mana influenza biasanya muncul secara mendadak dengan batuk, demam, sakit tenggorokan, nyeri otot dan juga kelelahan. Sebaliknya, flu biasa cenderung berkembang secara bertahap dan gejalanya lebih ringan gitu teman perdua ya. Di mana penderita influenza lebih sering mengalami demam, menggigil, sakit kepala dan nyeri tubuh. Sementara itu, penderita flu biasa lebih sering mengalami bersin, hidung tersumbat, dan juga pilek. Demam sering menyertai influenza dan dapat berlangsung selama 3 hari hingga 4 hari pada flu biasa. Jadi demam lebih jarang terjadi dan gejala umumnya tidak terlalu mengganggu aktivitas seperti itu ya. Jadi teman perdua selalu berhati-hati setelah kamu dengar ini, mungkin kamu bisa membedakan sebenarnya kamu influenza atau flu biasa nih ya. Kita tahu sekarang lagi banyak banget yang sakit gitu ya karena mengalami beberapa kondisi tubuh, demam, batuk pilek, sakit kepala dan lain-lain. Selalu berhati-hati untuk kamu semuanya. Jangan lupa di saat kamu baru pulang kerja dari pasar dimanapun teman perdua, jangan lupa cuci tangan dan mandi terlebih dahulu ya. Jangan menyentuh anak kecil juga, apalagi kita tahu imun tubuh anak kecil itu sangat-sangat rentan terkena penyakit-penyakit lainnya teman perdua. Masih akan terus di sini, enggak dulu dari Akbar Chalai. Kita tinggalkan, kita ke Nona dengan lagu berikutnya di sini RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

102 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67 15 952.

Masih di 95,2 RRI Pradolog Semawe, teman terbaik kamu. Yang sudah 54 menit tinggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, teman Pradua. Kamu lagi dengerin Bernadia dengar Rabun Jauh ya. Yang sudah menemani kamu di tahun ini, teman Pradua. Dan lagu-lagunya kita akan masih terus menunggu Idgitaf ya. Selain Idgitaf, aku juga mau ingatin kamu semuanya selalu berhati-hati, teman Pradua ya. Auto ya, pastinya teman Pradua di suasana sore hari ini udah sangat mendung ya. Karena mengingat juga ini udah menuju maghrib, karena maghrib sekarang udah auto cepat ya, teman Pradua, sudah di jam 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan suasana mendung sama juga dengan bukan hanya mendung cuaca, tapi teman Pradua, Yura Yunita dan Idgitaf katanya berkolaborasi lewat lagu mendung ya, di mana katanya Yura Yunita dan Idgitaf mereka baru aja rilis lagu terbaru berjudul Mendung ya. Katanya rilis di 9 Oktober 2026 ya. Lagu tersebut kini tersedia dalam format audio dan video di berbagai platform musik. Sayangnya kita belum ada ya, belum dirilis sama MD ya. Di mana kolaborasi ini teman Pradua berangkat dari rasa saling mengagumi dan kepercayaan antara kedua musisi perempuan tersebut, di mana keduanya menghadirkan karya yang memadukan karakter vokal dan musikalitas masing-masing tanpa saling mendominasi tentunya. Ini sangat luar biasa ya, kita pengen banget dengerin lagunya, tapi nanti akan kita hadirkan di hari-hari berikutnya teman Pradua ya. Jadi ini lebih ke betapa banyak yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ya. Tapi yang dianggap di sini adalah lagu ini mencerminkan semangat woman support moment ya, di mana teman Pradua di industri musik ini keduanya menunjukkan dukungan antar musisi perempuan. Jadi akhirnya lahirlah karya ini dan saling menghargai tentunya ya. Jadi Mendung juga dijelaskan sama Yura Yunita sama Idgitaf, di mana kita menerima kondisi mendung ya, kondisi diibaratkan dengan kesedihan, tapi enggak apa-apa, semuanya akan berlalu dengan baik tentunya. Nanti kita hadirkan lagunya ya, semoga segera dihadirkan di playlist kita tentunya ya. Terima kasih teman Pradua informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di suasana hari Senin yang sangat hektik ini, sangat lelah ini. Semoga kamu bisa beristirahat dan kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga akan kita relay Pro 2 Jakarta mendengarkan MLC seperti biasanya. Mohon maaf jika ada salah kata selama di kamar-mani kamu ya. Dan juga teman Pro 2, sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Dika pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau saya ngebahasain gini, sholat itu membuat kita dapat banyak keajaiban dari Allah, kemuliaan akhlak buat kita dapat banyak keajaiban dari manusia. Jadi kalau kita pengen dapat keajaiban dari Allah, pengen Allah itu baik-baik ke kita, itu sholat. Kalau kita pengen melihat keajaiban dari manusia, tiba-tiba banyak orang yang membantu kita, tiba-tiba musuh bisa jadi sahabat setia, musuh bisa jadi sahabat setia, itu lewat apa? Bukan lewat ancaman. Ancaman itu gak mengubah musuh menjadi sahabat, hanya mengubah musuh menjadi takut. Tetapi kalau akhlak yang mulia, jangankan teman, musuh aja bisa jadi orang yang paling setia kepada kita. Makanya kalau kita pengen dapat dua keajaiban, keajaiban dari langit dan keajaiban dari bumi, keajaiban dari langit dijemput dengan sholat, keajaiban dari bumi dijemput dengan akhlak yang mulia. Jaga akhlak kita. Dan salah satu akhlak mulia yang paling luar biasa, puncak dari semua akhlak mulia itu adalah sabar. Sabar, belajar sabar menghadapi perangai manusia, belajar sabar menghadapi berbagai macam model manusia, belajar sabar terhadap gangguan orang lain. Apa kata Nabi? Al-mu'minul ladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladhi lam yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Mu'min yang bergaul dengan banyak orang lalu bersabar atas gangguan mereka, itu lebih baik daripada mu'min yang gak mau bergaul dan gak sabar dengan gangguan manusia. Sabar dengan gangguan banyak orang. Kalau perlu, kita belajar sabarnya justru dari orang yang suka ngejengkelin kita. Kayak Ali banget tuh, Ali bin Abi Thalib. Pernah suatu hari, pas dia udah jadi presiden, jadi khalifah, suatu hari dia panggil pembantunya. Jadi ada pembantu di rumahnya, dia panggil, ya fulan. Ini panggilan untuk orang yang tidak disebutkan namanya. Ya fulan, gak ada suara. Ya fulan, dipanggil sama Ali, gak ada suara. Dicari-cari, ternyata dia lagi di kamarnya, lagi berbaring, sambil mengangkat kedua kakinya. Jadi kayak orang bersiul gitu, santai di kamarnya. Padahal Ali dari tadi manggil-manggil. Kata Ali, ya fulan, kamu gak dengar suara saya memanggil? Dengar, kata dia. Terus kenapa kamu gak menjawab? Sengaja, pengen tahu, marah gak gitu. Coba lihat pembantu kayak gitu tuh. Ada tuh gak pembantu kayak gitu? Pasti bakalan dikurangin gajinya atau langsung silakan kamu pulang ke kampung kan gitu kan? Ini pembantu kayak gitu banget, sama, bukan sama tuan biasa, sama khalifah, presiden, bayangin. Sengaja pengen tahu marah apa enggak. Ali marah gak tuh? Gak marah, langsung tersenyum, ketawa. Ali udah gak ada urusan lagi dengan dia, langsung keluar sambil ketawa. Dilihat oleh pengawal-pengawal dan pejabatnya, ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau ketawa? Kata Ali, itu tuh pembantu saya. Diceritain lah kisahnya. Yang marah justru pengawalnya dan pejabatnya Ali. Ali aja gak marah, pejabatnya malah marah. Terus mereka bilang, ya Amirul Mukminin, ya sudah biar kami marahi dia, atau kita ganti aja, kami punya banyak stok pembantu yang lain yang akan siap untuk bekerja di rumah Anda. Kata Ali, jangan, justru aku lagi belajar sabar dari orang itu. Belajar sabar dari orang kayak gitu. Jadi kalau kita nemuin orang yang suka ngejengkelin, berarti itu guru sabar kita tuh. Misalnya kalau saya sering di jalan dulu suka rame sama supir angkot gitu ya. Kalau sekarang gak rame lagi sama supir angkot, kenapa? Kalau ada supir angkot yang iseng di jalan, saya anggap, aduh ini guru sabar saya nih supir angkot gitu. Ada yang ada motor mungkin yang kurang tertib, ini guru sabar saya. Pokoknya nemu orang yang ngejengkelin, berarti dia jadi guru sabar kita. Karena guru sabar itu bukan ustaz. Ustaz itu hanya ngajarin teori sabar. Tetapi yang mengajarkan praktek sabar adalah orang-orang yang berperilaku jahiliyah di depan kita. Itulah yang mengajarkan kita praktek sabar yang sesungguhnya. Jadi kalau nemu orang yang buat kita jengkel, buat kita bete, buat kita ilfil, berarti dia sedang mengajarkan kita tentang sabar. Niatin aja, makasih ya guru ya udah ngajarin saya sabar gitu banget tuh. Itu luar biasa ya. Inilah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Gak marah langsung, justru malah beliau merasa, oh saya lagi belajar sabar dari orang itu. Sabar itu, kalau kata ulama, ibunya akhlak mulia. Jadi kalau kita mau akhlak mulia apapun, mulainya dari sabar. Kalau kita gak punya sabar, kita kehilangan sebagian besar dari karakter dan akhlak-akhlak yang mulia. Mulailah dari sabar. Dalam segala urusan, apalagi dengan manusia. Apalagi orang yang jarang ke masjid mungkin. Mungkin perangainya masih perangai orang-orang yang egois atau individualis dan segala macam. Bahkan yang udah ke masjid sekalipun, namanya manusia, kita pasti akan ada salah. Walaupun kita udah rajin sholat, mungkin kita udah jubahan, udah sorbanan, ya namanya manusia, tetap aja ada salah. Belajar sabar menghadapi mereka. Kalau kita sabar, insya Allah yang musuh pun bisa menjadi kawan sejati atau bahkan pembela kita suatu saat nanti. Ini nih yang dimiliki oleh para sahabat. Dilatih 13 tahun di Mekah, sabar banget. Sehingga akhirnya apa? Ikrimah, anaknya Abu Jahal yang dulunya menyiksa Bilal, ternyata suatu saat menjadi salah satu pembela kaum muslimin. Yang dulunya menyakiti para sahabat 13 tahun di Mekah, suatu saat nanti mereka lah yang membela para sahabat di Madinah. Jadi kesabaran itu adalah cara bagi Allah untuk menolong kita. Makanya disebutkan di sini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Akhlaknya adalah sabar, ibadahnya adalah sholat. Coba fokus dua itu aja.
dengan Allah itu rajin sholat, dengan manusia itu belajar sabar, udah aja. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak keajaiban dari langit dan dari bumi karena akhlak yang mulia ini, insya Allah. Karena akhlak yang mulia ini, insya Allah.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada ini Tama
1: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok,
0: benar,
1: pastinya akan kuring banget ya kalau kita cuma berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman-teman.
1: Yes. Kira-kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Ais.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Ais.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, yeah, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu, kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Loh kan iya,
1: oh, iya
0: ciri-cirinya.
1: Benar.
0: Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, yes, pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yoi, bener banget teman pro 2. Sambil kamu, kita tungguin untuk seru-seruin malam hari ini. Yes. Jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes, sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebas banget nih.
1: Iya, terlalu ngebas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Juga
2: halo.
3: Seru banget loh tadi. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa. Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
1: Harus ya.
3: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
2: yeah,
0: mini album perdana.
2: My baby album.
3: My first album. Jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Benar. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur
1: gitu. Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya, untuk promo ini.
2: Salah satu radio pertama loh.
1: Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
1: Langsung banget.
2: Dari kecil hobi, Kak. Bener. Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik.

0: karya sekaligus. Aku bermusik, bersekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intens 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Saking happy-nya setiap kali aku di panggung. Terus habis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi gitu. Udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi, udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
1: Jangan macem-macem ya. Jangan macem-macem.
2: No no ya. No.
1: Karena berarti kayak kesini juga udah punya pemahaman end to end berarti.
0: Iya, dan bukan cuma pemahaman tapi jadi lebih apresiasi timku. Betul. Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu, semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin, jadi kayak wow ya gitu.
2: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
0: Well, di depan, karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu, jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu, sebagai penyanyi.
2: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Kristi udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
0: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
2: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sampai yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
0: Let me tell you, sosmed kan sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
2: Benar.
0: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya. Oke, kita harus catat nih gimana
2: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
0: Bisa, I mean plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Wow, keren banget. Seru. Dan aku tuh jadi keinget juga, berarti menurut Kak Kristi untuk musik era sekarang penting gak sih kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Kristi untuk hari ini gimana Kak?
0: Sebetulnya jujur aku pengen loh kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong
0: bisa keluarin musiknya ya.
2: Benar. Iya, itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
0: Merch vintage. Sebetulnya cuma ya gara-gara beda item. Era aja.
1: Menarik, seru. Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
0: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa oke ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya enggak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
2: Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
0: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
2: Proses.
0: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
0: Yes, The Love Cycle.
2: The Love Cycle. Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan.
0: Semua ya,
2: semuanya tentang cinta, ya,
0: dan,
2: gitu kan.
0: Dan fase-fase cinta.
2: Asyik, ya, ya, ya, itu ya, dia ya, love cycle, ya. Fase bro.
0: Dan masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan. Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
2: Iya.
0: Kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga.
2: Wow.
0: Tapi jadi menarik gitu loh. Yeah. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu. Iya.
2: Itu dia sih. Benar-benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Brodo yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Kelsi Music, Music Live Chat.
1: Dan masih bersama Kak Kristi.
2: Hey.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga. Oh,
0: ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Jujur sih. Benar. Tapi selalu mungkin sebelum ke singlenya tadi, dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Yeah. Tapi secara detailnya, apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya. Atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini. Ah, gak usah terlalu pakai emosi. You feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga. Jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya gak, tanpa heartbreak aku juga gak akan ketemu berbunga-bunga ini. Gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya, justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar, dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Dan makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener ya, sih. Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
1: Pasti. Pasti.
0: Alright. Oke. Alright.
1: Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates.
1: Oh, iya?
2: Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di-up ya Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya. Keren. Menarik ya.
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Kristi olahraga Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
1: balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Benar.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini. Udahlah, ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: ini sebenernya. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Okay.
0: Ini yang menarik adalah Dear Pisces Girlies.
2: Nah,
0: ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
2: Yeah.
0: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari
0: nih.
2: Judulnya unik kan. Yeah. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
0: Oke.
2: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga. Waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih, karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya. Ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang. Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak oke, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget, aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself, daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya, just wait ya.
0: Wow,
1: berarti jadi tentang itu sebenarnya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3 bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Bener.
1: Kasih waktu aja.
2: Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch upnya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan, nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan. Ya
2: maksudnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Same.
2: Kayak it's okay to feel a lot. Itu superpower Pisces. Perasaan yang dalam.
0: Benar.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget.
2: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan.
1: Udah pintar ya.
0: Benar.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya, Lionel.
1: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak di situ.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka aja. Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona, Taman Bunga. Ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang
0: datang
2: ke aku. Love Sami. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
0: Wow.
2: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga, jadi sama gitu loh.
1: Keren banget ya.
2: Iya.
1: Itu benar-benar randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Ya enggak boom gitu. Enggak stranger banget juga lah. Itu aku takut ya, aku takut. Itu namanya love bombing.
1: Ngeri.
2: Udah oke lah, udah aman, terusnya ketemu lagi di si taman taman bunga Barcelona.
1: Wow. Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga, bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Bekasi.
2: Apalagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame kan?
0: Rame.
1: Betul.
0: Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener,
0: gitu.
2: Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Iya benar.
1: Betul.
0: Alright.
1: Oke.
0: Gitu ya. Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lu harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya, walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu lalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, jadi cari cinta.
0: Benar-benar.
2: Soalnya love comes from within ya, dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
2: another
1: place.
2: Another Pisces girl. Iya kan?
1: Tapi ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Unexpected. We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, benar itu dia.
1: Nice. Beda cerita. Another POV from prices ya.
0: Iya. Alright. Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Yeah. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship. Relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
1: Kalau gak boleh
2: itu kan jadi lebih seru gitu. It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Tapi kadang-kadang tau kan, ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu gitu.
0: Bener. Cuan, bro.
1: Betul. Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
2: Yeah, for fun. Just wanna have fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
1: Iya.
2: Sing is for Crystal, sing is for cegil.
1: Iya, sing is for cegil. Seru ya kalau kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out-nya Disney tuh, masih kayak punya emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa?
0: Seru sih.
2: Tergantung mood.
1: Tergantung mood.
2: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Aduh. Benar-benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Aku ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget. Banyak siklus life cycle ini.
0: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada Love Again.
2: Ini
0: apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. Kayak tikus. Kayak cowok belum terlalu tikus gitu. Jadi ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
0: Menarik ya.
1: Ini lagu untuk para reds ini dia. Untuk para reds gitu.
2: Untuk para perempuan untuk meninggalkan si reds ini.
0: Itu dia.
2: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rap. Ini lagu yang cocok buat kamu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Den. Untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
1: Here we go.

0: MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, tadi barusan ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong. Itu goalnya. Gak sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Move on menyenangkan.
0: Move on menyenangkan. Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube yang ada di Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh.
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak collab?
2: Oh my god. A dream siapapun.
1: Siapapun.
2: Dua Lipa.
0: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Karena apa ya, kayak dia kan juga alto. Juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin Kak
2: Indonesia, Naikila.
0: Oh.
2: Ini keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius banget loh.
0: Itu kan
2: di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow. Naikila benar-benar bikin genre sendiri. Menurut aku itu keren banget
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Makanya itu aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Tapi
2: dia masih stay true to herself. Dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
1: Keren. Tuh Naikila main-main gue.
0: Alright, selanjutnya Ellen.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini, waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan. Even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu, aku mulai nulis juga aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu. Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi dulu kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energi.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan Kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau it saves them gitu. That's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya, rasa yang
1: achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi nih?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut Kakak dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka?
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
0: Benar.
2: Aku aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy. Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku? Karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces.
2: Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya. Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua.
1: Dua boleh ya.
2: Dua boleh lah ya.
0: Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Udah dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya?
1: Iya.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: Itu pertanyaan juga Kak Kristi. Pernah nggak Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, benar. Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Alright. Yaudah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu.
0: Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
1: Alright, tadi kita di off air kita sempat ngobrolin soal MV-nya Bunga-Bunga di Barcelona.
0: Yeah. Lucu sekali ternyata.
1: Lucu.
0: Jadi penjaga laundry.
2: Ya, jadi penjaga laundry.
1: Benar-benar.
2: Ibu bos laundry.
0: Ibu bos laundry.
1: Benar-benar. Dan yang menarik tadi adalah the Yellow Dress Theory.
2: Iya.
1: Yeah. Yeah. Itu apa tuh berarti?
2: Boleh di pasti tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
1: Yes. Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini Yellow Dress Theory IRL.
0: Oke.
2: Dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular kayak gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton, di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
1: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
1: Exact.
2: Ketemu di UK.
1: Wow.
2: Ini udah sampai di Jakarta dan adalah gitu. Jadi kayak
1: gokil.
0: Balikin bajunya nih.
1: Pas gua pakai. Janggal juga gua.
0: Lucu nih kuning gitu.
1: Gua mau main ala-ala apa gimana gua?
0: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
1: Gokil.
0: Luar biasa. Salut sih, salut.
1: Respect, bro.
0: Respect banget, bro.
1: Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, Christy XOXO.
1: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Stay tuned.
1: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya, teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
1: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
1: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
0: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
1: Diajak ya. Jangan asik sendiri.
0: Iya, benar. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
1: Alright. Jadi nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia.
1: Betul. Alright.
0: Oke.
1: Thank you so much.
0: Thank you banget Kak Christy.
2: Thank you so much Kak Christy. Undang aku. Seru ya.
0: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
1: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya, jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
0: Pastinya dong.
1: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy.
2: Terima kasih.
1: Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: So, Ellen pamit.
1: Edit pamit.
0: And
2: Christy pamit.
1: Bye-bye.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

95,2 FM dari Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2 masih bareng dengan Syaf pastinya, teman Pro 2 di malam ini nemenin kamu. Barusan kita dengerin darinya Naikila, teman Pro 2 ya. Main-main gue, teman Pro 2. Ini lucu juga kalau disingkat jadinya MMG gitu ya. Memang ada-ada aja sekarang, memang lagu-lagu kayak gini lagi hype banget, teman Pro 2 ya. Banyak banget yang suka, apalagi Genji-Genji nih. Udah teman Pro 2 ya. Sedari tadi kita udah bareng-bareng, terus juga tadi kita udah dengerin lah ya, bukan dengerin sih tepatnya, kita udah gabung ke RRI Pro 2 Jakarta ya kan, Music Live Chat tahun Pro 2. Dan seru banget tadi juga obrolannya tahun Pro 2. Buat kamu yang sering pantengin RRI Pro 2 semua pasti udah paham banget lah ya. Dan saya tahun Pro 2 saya masih bakal nemenin kamu terus sampai nanti beberapa waktu ke depan pasti ya tahun Pro 2. Dan yap, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu dan masih terus nemenin kamu ya di malam ini, apapun aktivitas kamu tahun Pro 2, baik kamu mungkin ya terserah lah lagi ngapain, lagi ngapain aja ya tahun Pro 2 aja, yang penting tetap pantengin RRI Pro 2 Luxmawe gitu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu.

bumi yang kita tempati disebut planet air? Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.

0: What's up guys?
1: Hai juga dah. Wih, outfitmu keren banget cuy. Dari baju sampai celana, atas, bawah. Pasti harganya mahal banget ya kan?
2: Oh no.
0: Yoi, asli luar negeri nih bre.
1: Eropa style.
3: Ih, makin keren aja Lunda. Sultan mah beda kali ya.
1: Biasalah, sultan kali.
0: San, baju lo keren banget bro. Dari Amrik ya?
3: Amrik apaan? Produk dalam negeri nih, lokal punya. Keren dari mana? Dari Hong Kong. Mabuk lo.
0: Ah masa sih? Kagak percaya nih aku. Outfit aku jutaan nih. Emang outfit lo berapaan sih?
3: Hah? Jutaan? Waduh, harga outfitmu nampel banget Tunda. Outfitku ramah di kantong kok. Mir, dah keluar ya.
1: Hei, kenapa bengong Lunda?
0: Outfitnya si Isan keren banget.
1: Makanya, jangan naif ngabisin uang jutaan untuk style Eropa. Noh, si Isan, pakai produk dalam negeri malahan lebih keren daripada punya lo.
4: Buktikan kalau kamu cinta Indonesia dengan menggunakan produk lokal, karena bangga Indonesia, bangga produk lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus. Sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madulok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap di

Selamat pagi teman Produa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, enggak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah

0: sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhannan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jadi kalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. Jadi kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM. RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Koma 2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: and brown eyes.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerah lah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah? Sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
1: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.